kameme FM ne toy madu nyuga tokoyo ne idhuwa shio kwa jogro gaya mangu kanyigi kamyanga mangu na kirai motoma kiagaga na kahigaini oku kinya kwa jui koroben na kahote fagoro ria karime kango tuere krea nyamangara kwa bari igegani ya karure donyero nyamadhobi kamu wangi kameme kayo kamo igi netura kenera udhaka wama tura moremi iria kahoa na mashani.